0: chit la pu giteng chen me se pangwoi ji ma mate ong chat jum chat la pu si ka pangwoi
1: la ong chat jum chat la sondo atake agram si hadak lang ponang po
0: oi oi
1: jong si la dalamai se bang jong si linthom pulotang te spt bang ke ilin po
0: oh
1: na pen sspt puta dola hala bang ta ko kene adaki ji po la pen julai po hormo bang ke just 5 gram la sondo ji na pen borik pumpene po borik la bang ta 200 gram anwedi
0: kalang
1: na ke nonomat la ilitum nok le nam dam stame la so isi akid do
0: oi oi
1: kid pun si ini tungki pupu
0: oi oi
1: mane isi equivalence isi kabunai ipat patang idet ja fan ke isi a packet nang pidun ji
0: oi oi
1: one kid po detergent one kid pupo
0: oi oi
1: ke la one kid along si kopi abang si sab excel si bunai pulonte sab excel hormuan son krehnia son dana pidun po in ti dala dak do po san san krehnia son ke hadak nang do na pidun po
0: oh
1: oi etum bharat trading corporation along le endam pustame
0: oi oi
1: pendarak dimapur ke naga

0: Hako ahut inut ari jo anokor along banghini ari somar dolo. La banghini amen ke pab richo pen dhoram richo puhenlo. La tum kecho kedu kedam ahut anta alom so aporta cekak un ilo. Jirpo keme ongsi acetheta isiwet asonlo. Pen la tum banghini alam ke nokor isi amulukta chini erlo. Sonsi Sengkan sengkan ta dambomlo.
1: Nonengan sam porfai pliya por asami salam thi pen bihta angkung pi arjupone da file pini klim sumarang deng long wang thi iklanang.

di masalun baru macam yang lain. Kepada si na tum kardi long je laki. Purur berman kilo nang thai si purbang salun na tum arjuik long po. Tangte arjuik senang.

Ajang si seng picing pupang si somindar nang lang iparlep nang tang dosom sia serjang si raikom kabilang si putot sam priwang ketorai rajang bang ariru apan ke hukum so jo.

0: pinilam hancha aning ke hangatumaphan puthot ingkung kep ahur kaching bo abo pualam hancha nangwan pithulo labangso alam hancha ahomalam pen ke toka banglake professor rongbong terang lapen karbialam pen kelara bang tokbang sir joycing tokbi lapen labangso alam hancha kapor hi ponabang sir samsoningti lapen ke pachun ponabang lake sir prodeep rongphar lapen ingkung kep along kachiparjana tum amen lake langtu kachiparjana bang roman ingti lirbon kachiparjana bang phi senkan kimi ingtipi waisong kachiparjan abang phu fandar teron kajir kachiparjana bang phi hunmon ronghangpi juli jangsen kachiparjana bang phi rupjili ingtipi lunse phangcho lapen rongmon kachiparjana bang phu dhoniram ronghang riso basa kachiparjan abang phu kensing taro atum henlo totangte ingkung kep alam hancha arjik senang ahur kachingbo abo
1: itum aprang prang ke eha ha pu hachalun lunsi kan sob soblo di phu kangbura
2: kalang lunkan lote jirke damarta hutke
1: non malom ke hacha ke lunke kana vedet ke piporlo phuar nam
3: har har lung odongsi ramnong ti waiso phan arjulo
2: nang phan ku pusan se nake than pophu non malamari somara tumke jir dam lang pu he
1: ahoglo alam ke tangte la pulo pulote itumarona tangke yuri et poboda
2: bonglong terang kelasi rukasen adama saralun ketok tekang detlo itumarona tang wirdat popusi phu bonglong ke karbi ke plang kathi ke plang thap ke plang lhai hoya lun lapen arona tang alam tok tekang jir lo phu itum ke porhidun thekte det buan chorlo
4: pining ve anki mi kichu hot ke dun dun le puke chokji pu he
3: riso basa arjulo
4: pining ve ning ka rong a por hot ke lune sang lun vek nang kok ji ituma pu he lun se ke i dung ki du tang kok lo ke ka thi ge plang lun pa lun lo nang ma pu phuar nam
3: sar men rong hang lun se phang cho na lang ding si lun pa lun toy chuning ri lo sar men rong hang ki jong mek alam along hong pharla long kang nisar ka do ka ve a me kara tum ta che don dun lo la pen lun se phang cho phan lun palun toilu
1: ali tum ke do kopile nili phale kupisi nenga palun toilo nili ke kopilo ke the an pata alun le la puan ke ding pi ke alun paduti polote jopang thang se kena kokji
2: itumang bong kumache an parke ke dolang aron tang pura inkung isibak lun rainon me hai
3: wai song ki lun to ya phan pu pasiglo
1: ong hai anam si ni ke to tang dat lo ke chok chok che ta lun la lang pu to de ni li men si lun se pu jong jong chot ni le ke lun se po ke kali
3: lun se phang cho pe a kamusa pen ang hu che ven mir si

ningelo lapen lun kilun ji afan chi siglo lun kilun aprang aprang alang hor ejoy yun chiblo la so hor ejoy ke alang phan ning kirung phit ajakong ben bansi pemanlo alang batai hinian bak alang joy che krengsi lun pang chenglo kathi ke plang apurom alun

Bini ingkung kep ahur kecengbo awo bo alam hanchake lapo ansi kang toniklo. Putot ingkung kreisi along le chitong tulona.

0: La pana por na letum. Pardiamen review de megaltum or de long tango. La que acaspani dipu. Non. Adun tu na letum cardulong ja meglake. Jutanga ja megalong pen. Idizatron pipen. Ketan. Idikarbi atumong bong pen keratang polam te potang. Idizatron pipen lam jo ketan altum or de long potang te or de senang.
1: Karbiatum kertangaron. Pirthe along. Majok akhe ang bong sita kertangaron do. Ili karbiatum ta hako pen non puta kertang pulote kroy bom. Pinilitum kertangaron kibialam chetandam iksinang. An chodaklo pu kertang. Atheke lason ning jelote kathi mate loki arnam apansi kipudang. Arnam apan kaiketa ingduk vernangji. Lapuson thak thaksi. An chodet pen. Lak ong pu kertang. Thap ahim cho kertang. Atheke thap ke martu arvo pensi kaselam. Anparta ka preg aseng kapangui dokok lasi cho kertang. Athe thap cholote eok epran apan akasik sak dokok tahai. Lasi labang so kertang aronta non putak roy bomlo. Ajo chu ching sok kertang. Atheke chu kaching sok pulote. Konat neke damji apan kapang e lapuan chot. Lasi ajo pirlo chuching sok lote. Along ka preke dam ji nang naka sona potsi. Ajo chuching sok kertang pulo. Ajo luji chelang kertang. Ajo apor luji kachelang ke. Ajo chukaching sok pen isiwet lo. Atheke ili luji chelang bom ahut. Mani inung anat. Nang dodun kok lote ili men men thek lok ke. Thirik ka phere do kok tahai. Lasi labang so kertang ta. Sarsaratum bitekang kok lo. Ajo chimi chiret kertang. Labang suo kertang ke kroy e dam ke. Ajo a porjong si chimi chiret pulote. Chiret ak tahai lapen. Hako hut ke. Doai daro ke long ta sung o. Lasi labang suo kertang ta bikok lo. An pule a an ang bong hor wong kertang. Atheke. An pule a an ang bong ke hor ke. Munit ki thi tang ki pia an ki hor pinak apotsi akertang bikoklo. Numplak pen ta che theng kertang. Atheke numplak abang chinglok pet tahai. Anparta che theng ilote akete ro o tahai. Lasi labang so kertang taha ko pen padokoklo. Hogwai pen arpong along siri kertang. Hem arpong alon dojot along jongsi. Hogwai pen siri thablote. Alon avedet po. Lasi siri kertang puaker padokoklo. Langpong along ingni kertang. Atheke langpong ki kijun alang kachodeng aphan. Kasu harlung ason. Langpong ta kachodeng iya hormu pinaka potsi. Bangso kertang padokoklo. Lang along pi ing kertang. Atheke lang along arnam tadu anparta hako hutke. Langroy langjeng alang helo kijun alang. Lang along pi ing lote. Amithang chijun nangkokpo. Lasi labangso kertang hako penta bikoklo. Kiduk chiru kertang lapen, kiplang chihok kertang. Atheke, munita baha, elekha alam jokta chiputekte. Dukpik amunita mu, aphi plang pikta do lapen, plang pik amunita mu, aphi dukwokta do. Laswapotsi, kiduk chiru kertang lapen, kiplang chihok kertang pulo. Chongho pathi kertang, chomarong lang ipipede the pot. Chongho aphan ke munita tum, arve kewan api pusipudam. Anparta chongho ke munita aphan, Thang ta paluksan thekthe. Laswalar chiti miso kichu ajok ephan ekirapta do. Laswapotsi chongho pathi kertang pulo. Chomkan ka veyahut rong angbong cheng thip kertang. Atheke karbiatum ke chomankan ahut ansi cheng thip chodji. Lapen chomankan ke kamnu pinak apotsi ini ahut ke rong angbong cheng thip kertang pulo. Choi ching choi dong ahut akirak roy kertang. Atheke Choi roy ji pulote, chiplok jok si ke roy mi. Choi chiplok pledat pulote ke roy akasik sak do kok tahai. Lasi labang so kertang ta bikoklo. Pini hem theng no te kertang. Atheke, suar lo tun ke ahut pen asua suti do kok. Lasi, pini hem theng no ke te ke isia ot kelang no ason lo. Lasi, pini hem theng no te long le pua kertang bikoklo. Osomar cheng thip kertang. Osomar atum cheng ki thip ke. Kahuri ason dokok lapen ki thang ajir ta avilo anpar ke arju selet

adun tuna tum kargi long ji alamar jan la ke hongjar lamar jan long pen longkri bekelun pirthia long son ki ong pul bangsalu na tum arjik long po tangte arjik sena.